Adamu tapi riba saya kesbani falgi FM Sangai channel ni. Hauzik tapi resi atau pemangal thorum sida wakal hongba. Thorum resi Educational Technology Unit SCERT ki teng banggaloi nena putuk sebani.

0: Hey, kan ano? Kan ano na po? Kali yun o na kuya ina hangbal yung kumbang sa nuktron lady si Bo. Kan ano?
1: Ay kuya siya. At wapanati nang ne nang.
0: Hey, nuktron. Nok no. Na koi na marang khangdin nok pa sita ba ai yam no wa re he ba. Khongning mon si sa si tak tak ni e ba. Kari no. Na koi na ponok no i chuka ni no. Ha. Kari no na koi na ponok no i chuka ni no.
2: Mo pa bong a. Mo pa bong a. Ka jaw ra ge. Ha. Si. Ha sang do ho ma na lo re si. Ang ta tai thok sa ge. Ka jaw ra ge. Khang lao lao bi i du bo.
0: Kari no. Ay bu, mangla taibang na, mangriyam hagriyam na batong na, hihik taulib si bu.
2: Kadarugi hari si bu, mga babong ha, kadarugi hayo ba.
0: Masak uda ba, kondiya lani na, ay bu hihik lakna bagum tauwi na hee mama.
2: As, kuy na naro bagi haksang suan ba duda, zaza tabo rang anida, yam na kahe na kanjin biru no.
3: Ito ma, o ito ma, kanam talay ito jala nito ba si bu.
2: Laye laye, kena, samu ni na.
3: Itu mah.
2: Kongka doa, yau je seno, lau lau cangu.
3: Tamni, aksang bu, kara kanbira bra.
0: Kalle, nungah le. Aku nung bu, kara jalur nungah.
3: Sum tade kita laksa bni. Tade di yang bu yam nungah ide ne. Wakinga cat kiharik tong malay tade si.
0: Nang hai gum matanana hai. Wakinga tani nga amni nai aise.
3: Tada.
0: Adala angang singna. Thang tang lere ka satluan hai. Samu.
3: Tada.
0: Doctor se. Ai dine mit no belai mang nen kale. Ai kre bo ai kre.
3: Tada. Tada.
0: Mai pe ma. Adu kan na ek na bu du de ba ai di. Si de si de da wo hing ni mo de da na.
3: Tada.
2: Doctor khakta da thaga pinu da. Moy bagi da ma e bottle ahom pira manupa ma sa ani du di thagat pira roidro.
0: Ke ke Kari hai bila ha? Hospital lagi lawa nata ba?
2: Nanti ye, nanti ye. Pukcil cao raba, pakang ngani khang na pibi ramba ni kainu.
3: Tada. Tada ki sisi na gada ba ee group tu cana ba lai tada na. Untuk na wana thira ka panga ini tada.
0: Hey, Samu.
3: Tada.
0: Nang su kambra na hai.
3: Hoi.
0: Aigi operasin tau da bu nang lakbra na.
3: Tada ki operasin da bu nanau lakta ba yabra na. Aru betapa kami lagi dari ay gawati dah matam kena duduk celu bagi wanita.
0: Aku, mama, ini piram iba ngancin tu dia. Kanak-kanak macam apa? Ha, kalau dalam dari no, ay kita waikan biar aku isah singdo. Kanak-kanak anu kaya. Nak kau ni, aku ni tak tahu sekali gitu. Ha, asal kau iba tapa doro papa, lo senduru tak mimpi kari gitu aiba.
2: Moy babung dah, hai dok pak kido na haja dah bani. Doctor nadi E P U P U hajilak pa, ana apa na fibam nusilak pa duda, puksel saur ba, ibu tu ambagi mama na ba, ani kag na pibi rambani.
0: Aduh, sakuiru hawa, na koi na iwanda walau lip dikari kena.
2: Moy pabungi pinggat piba doa, amu hobi rambro, angtane mthabi guah bani, icha tu ambala aga kari no kanano itu hangat sehai ba.
3: Tada, nana apa mampat hangat sege. Hospital gi blood bank teleri be ising si kanagi no karam bazarte gi no kanana su thinadi i dan to bugi wasu tada su tabira mani miyoi bai khoi gi hakchang da cheli be i gi machu si di chap manari mi tada
0: chamo
3: tada
0: na koi engwon wa lot ko no de madu hai dok pada ka yam yam na kai be lei bage
3: amta tap thabi go ka de ge tada nanau na bui thak thong ba handa minam jagadra Operasian itu dah nupi yang mayau budu tada ubi hobi natro.
0: Uinai, nyuwi itu gaya empat jam. Pucuka ngorok ngubi, mamit kata lah terau budu natro. Macam mana orang pagar eh? Mabuk mabau nu pariba, namunsi, aise mana ne? Mabadu ni siapa tahu ni?
3: Nupi macam tu bukan ano, kangbira beratada.
0: Era, ni dia doktor gini nupi tu bu, kemarin kangjoi no, doktor ni gini no.
3: Tada. Nupi macam tu, aigi mau ni. Mama angkat ada luhong kibado, urkul lagi ni.
0: Ha, cingmi ni ngoh.
3: Hujuk ke matam sidi, sama asida luhong bah, kaya amal lakrab ni tada. Mama angai mangbas yang bah jat kucuk kay bagi akan

0: Fatima, acorda onde tá?
1: Ô, tá o quê, tá o quê?
0: Tem, tá um chanando, boa. Uri pouca ele cai em haram, gênio.
1: É, ma. Aí de sabzaba le cai do mug de hanga o dredana.
0: Cantinho número um, vamos tão lahora de fadoni.
1: Cai de nada tomba. No maca gari rouba, que matem pango do show. No andri. Já, já, não era iba. Se de boa, cada de pôr na bandana.
0: Ah, sumite, ma. Aí coisa. Migue, sou bem, eu não não não. Mas há de canal a sunishing na ti. Aí, show, matam mamã da ti, a especialista ni cainonea.
1: Caino harishibo. Nambu, mitkilayan baga hibrane.
0: É, aí, tia da itema. Aí na hibati, a especialista hibatina. Aí na kanga hitaba, matalite.
1: Oh, oh,
0: aí na hikrabadistum lobani, sinida.
1: Kange, kange. Aí, hibati. Aí, hibat. Qua, mitki aí do nante. Natro.
0: Oi, oi, tem.
1: Yai, yai, yai, tomba. Yai, ko. Nam chumine. Nang mata mama da dia de mai to mine ko. Tau badi a koi mi ba se. Mi ani he pon bada. Mo koi gi wari chana de. A tu po gi wari wo na chane ko.
0: Hoi.
1: Ma se po po de loina ra ko wa ma le.
0: Hoi tem. A koi shai shai gi maram da. Sa ko thorang gi mata na khana bu bu di. Mi gi mi wa ngang na bana nungai be heli da na. Aduh sini dah itu ima.
1: Cuma cuma, aduh tuan ba.
0: Itu ima.
1: Aiyah, amta hodok kene.
0: Kau itu lagi.
1: Nang saudi sorokan ko.
0: Ya lah itu ima. Aiyah, thay negi tuan betul. Natram ni dah. Kari wanu ba.
1: Aduh, nangi jumpan begi matang si bu kari kali ge ba.
0: Ya, bu budi ya, bukan itu ima.
1: Hey, ya benda ni ne. Hendok kita orang ni ne. Jum teh na palani. Anang ani degi helerway. Anang masing yam da benda asing mania na longna begi sana bisi dene. Cham lera di. Sehi kerja matung dadi, maitai ikhoy dagi. Atau apa kangnup sing nama sing hand kita na, tampak lambda law unari ba law pam phau yau na nea, kunda asilat dana. Ikhoy gitu tunggi mirol di, minority oho bahai basi. Song song ikhoy drabani tu apa?
0: Sumine, sumudi am sumitem. Adu da, hujiki matam sigi angang mas share matam canggih mas share miam sigi kalu bata, angang yam dabo oyang gini mitem.
1: As adu dalu di dina. Ai gi isa dukak. Mi wanita nak bukan baga, tunggu miro lama lagi, oh hobi ya apa pihon duga, kerana mana hendak lom nak lopam thoke, apa sih, aduh ni.
0: Hoi tema, ai kangen le, ai pertama kangen le tema, aduh, tamu sana aduh, hebat adine, bau tu.
1: Hoi ni, hoi ni, hoi ni.
0: Ai tema, aduh dia, ai cakap lagi ko.
1: Hoi, aduh, nang luhong betul dia kerana tu jelah si ko.
0: Hoi tema, hoi.
1: Kalau luhong bayau tu ni. Hoi bi, emak, entah.
2: Hai, tumpuk ini mingsan betul bu. Hai mingsan gih hai benar ternya.
1: Mana entah. Hai yang si, nuri thaban papa tu dasan biragi tau ba.
2: Si. Palising ahung ke sama ni hai dah ini ya. Si. Selalu.
1: Entah hoi. Kakak hoi gilaman jam. Tonton leda entah.
2: Hai, kaki gilaman none. Mui baik hoi si bu. Kaya angkoi nipun sini anak kanan hai benga mui.
1: Entah.
2: Mata ungkara himinari ngai sida, nungsi sana na, mata yang pangna tu na, himinatul di, kai dong naru niya. Tumpong na hayang miya ma wara matam dasu, maka taba masa mana usin se, amuk mana mata yang pangla kadoi ni. Masih bu ni niya, pun si hari se.
1: Yang cumi, yang cumi.
2: Hau si ekuina tau wada bahay babu ni, isu tumpong se, miya ma wain na basi ambas sida ni.
1: Mane, yang cumi, isu aduk kata ni lah, mwe jari ba.
2: Aduh niya tu ni, yang sumba ba ni, yang woy, lupa yao dana. Nupi nak kang bukan bagi tahu nana masa aku mewo ini masih embangga mihai bodo lekai si da kunai si da nang nak kuda mewo ini utk dah urin ni.
1: Donca, mana mak ayah semanglah.
3: Donca, nungai biri ko.
2: Ibu mo sanah ni ko.
3: Mana Donca?
2: Oh, nungai liye. Ibu mo dihantar malu ibu ukidre. Somda bu irak lakidre mana ni?
3: Aw Donca. Ayi, thawal dah mu, anu gua thawal pun payah. Lag pun di, yam nak lag nengi. Aduh, thawak na hidup pun engau ngam terba. Tumpuk di perikah kumain teri.
1: Oh, second division dengan me.
3: As, nungai ni dah.

0: ای تی ما شویم نیرو پری اما لو بیو رو اما نایی پو کرگی
1: سنا حالا بیشنو بوده لادی شویم ده هکت مطا اینه کن
0: وی نوکسا ایگی اری و بیل مسا اما یاری های دونا کائی رو بینی
2: تامو تامو ای ایتی میده کو آسارا گلاری مسین دی مانا بمکو باری شنه ایدا تامو سی گایی تونسا کھیو اوی دن ایش چی نایی نی تامو لا ای کوئی
0: तुम कई थब ले रही
2: है ना तब मुंगाई से कोई रबड़ी लॉसेस
0: हाँ
2: चलो सिलो होता
0: हूँ कई नुमान माना है जो इतने
1: तुम बा कई नोने नंगा इंपांता ना हम किधर वो बीबो नहीं उन द सालों से है तो बा
2: नमस्ता मरम दुखने का दिन है शीतल आतंक ले बिरमो कोई रोए यूं भागो तो नहीं
1: तब लॉसेस लो चलो सिलो होता हूँ चलो सि
3: Huini, kedua-dua zaman rumah sih bu.
1: Aduh ni.
3: Hendak si mana sana hanci, tu mahang lahir bani. Duit dom zah, kena cina bati, thok thong mandi. Dom bersih, hana natri bani, yam nahung bani, yam par bani dom zah.
1: Huini, hendak marak sih, lambi sok tu ubu tu kita bak kui deh, nak kui suka lambi bani.
2: Tama. Ai gitu, tuh macam sih. Tamu dah ini pengen hangi, nak kalau sih kui ramai apa? Tamu sih kui ramai ini ngai sih.
0: Ai di, ah betul di. Ba, pakal ramai ni. Tamu, nang nang tau ramai sih di. Panjang nang tau ramai.
2: Oi tamu.
1: Hei mak, tumba, nak kui halah bro. Kau itu ubun ni kui ni seluri tu bro.
0: Tumba mana ni? Brokoli sih, tamu pak sana, atau nang panjang nang tarung kiri rumah. Ai di. Pungak tu na kanan thari no hairu pau hangguru ni ari.
2: Aswadi wah he. Matam nata benda putoh puni na. Silbudi pangba.
3: Tomba. Wad na sen tan be yabra ni bunga.
2: Tema.
3: Adi semua tak ta. Aku kungan tu pula rabani na. Si gun bese. Aku noy na thau dan kara henala pomsu. Soi dana.
2: Sumi tema. Aisho. Emni. Thapok shuru ke hindu waradi. Lari tu mampu su ya ini kelu bun. Gomegi thapok tau dini na. Ini muka itu yang lain turis saja. Kau kira tamu sih ekte nampak apa? Hujan pahu punya. Ayi gom ini thapa ngairam kido ini. Kalau betul, ayi tante kaje. Aduh bu, tamu kat tengah apa lagi? Anak bu mangal di pangcari tema.
0: Aduh bu, mangal tu na ahu punya. Kau kira matang matang mai palu budi gom ini dari start toksi laga. Sen gue mateng su lawu ya kali. Gom ini na. Tapi pasal nak tolong bapa di tahu ribu mili simbu, mateng pang lagi, ane layu ni.
2: Si dah gitu, pun umak tamu kat tanah agak loid tau lah tuan. Aduh tamu, tamu ki kanting number kumpa mata.
0: Saya aigi kacchen loid orang, saya kacchen orang.
2: Tamu, yang nuwah jere, si le nanti aigi tamu dah hangin bukti mahangan so iana ni tamu. Perih tamu tu di, aigi si, ada kopi lelu ribu mili amdo, aigi tiang jero kiki, aduh aigi tersen apa tau lagi tamu.
1: Tamba. Aduh di ayah sulak ye, nanti kau bido ayah kita lagi jek.
2: Nunca, aduh di pun sama ni sila.
1: La, sila.
2: La, nunca.
0: Ite ma, tu mana di ayah kita tengah berdegi, anu bawa mangan mau panggil kan duna harau jadi. Soom dana ayah su ite ma kita tengah berdegi, anu bawa mangan mau panggil kan duna nungai jadi. Aduh bu, ite mana piri bawa mangan suri, mewu ibu kunai puna makter.
3: Aina kari mangan biroba.
0: Itai mugi wakal da, tamu do, nomu natrika nomu di, soidan halak kini kandu na, tamu yaudrasu asukui bese, awana minok mesa kaya kaya kandu na, nasi pawa isabu miu ina bersemu ni kandu na, isagi dama punamak katuk tu neh mangam ni bese, tasenga nanau na tamu isenga thagali.
3: Sanar.
0: Nasi gi. Tang dulu lagi tadrup, iram dam si dah lagi bi. Nau nana lukra oya hurabi, nau nama pura iba khainar bi. Nupi kaya kaya ada. Itu yang lagi firipsina, taru tasing laba mangalama, pirabat.

0: Hello.
1: Hello. Isagi phone, kan ose phone tau biro. Kumatam da radio se tagi kita ng laptop biga ni.
0: Radio di yap tap na li.
1: Oh, ako iku adum lak pa.
0: Oh.
1: Kasi karap hari.
0: Oh.
1: Kali wafan pukat pining bano ming life om tang hana kang jahoge.
0: Yan ay si phone tang da yang kui di buko.
1: Radio do lap na budi lai na takpi ado ado magtari kita ang laptop yo kita ang gahin na laptop yo.
0: Ram yaman.
1: Hoy takpi ro.
0: Pangay dagi ukam umitana no mahagi ba may masak yam no eh. Aduh mana masih yang cair, aduh ini hanying dengan ni, aing dengan ni. Tahu di phone itu kau angkat deh, aduh mana masih ngak cair mana yang dia buku. Aduh na hairasi yang cair aga, mana masih cair aga, ada ki cai pergi cak tu sukar handal cak tu deh ba. Aduh sum pungtuk sening dengan tak terapun ida.
1: Hoi phone si ikut cek kira nama ramai aga, ming life from dong tangga hai biro.
0: Ay pumunta kiti lika, dagi kiti miyom na lita diri.
1: Lalita. Hoy, ato po wafam dila ibiri ba lalita?
0: Ata yahani masu to na lajadre, magi yamin nga ito naman, masasahi kung chubuti pibo naman, hazi nga ito na ayang, masi pangali hage hage na chong kan, masi kan, chupang ay pangda ba nga si dita dada na pangin yun yan nga jare.
1: Hoy. Yang nuai zere lalita phone tau birok tu nu wari watai sabah pangjaba thagat perform dok ceri.
0: Hoi, mera pangjaba ke.
1: Hoi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Can I be Robino?
1: Madam, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Unam mayra kay Bina dun.
0: Bina.
1: Aw.
0: Bina kay do biramino.
1: Sum nedangi program si tagaram bane.
0: Mhm. Ado kari wafam pukat pining bunung sa ekwe gi. Good afternoon, ladies. Kita room si da phone do birok pabo.
1: Sagi tapo di am nunga jabo ako di jari gi angang masana thau raga.
0: Mhm.
1: Abo do mama ampa ko bane ka si kendi habi am sum mo wafam ni me da ka.
0: Hoi hoi. Mhm.
1: Angang masana si koi sahi tra manga ta tu ta te ka. Kerap bau tadi busu dia ni,
0: kan?
1: Jadi terang dia busu orang ni ko. Aduh, macam ni mana ke? Tahu ujar pun macam. Aduh, cukup pun betul. Aduh, kali ujar ini hebat.
0: Mana mana.
1: Aduh, yang betul ni orang macam dia kau suruh. Tapi lambi suruh sana tu yang nak pak sah lah siapa sana terapi ye.
0: Aduh,
1: tena bumbung lekai, cari sahaja dia ni ko.
0: Hoi hoi.
1: Aduh na, aduh bumbung kaya aman lagi ni ni macam. Saya ni kalau lelaki mana haji tu dia, mesti mahu apa ni na haji ni.
0: Hoi, aduh di. Waktu
1: madam ID ni. Saya kan baca kau leh nong mah madam kaya ke. Yang hang bagi kau je leh pura kanda hang pada yang anak pang tu bodo ID ni buku.
0: Hoi hoi.
1: Aduh ni mesti tu pang bodo jadi ngaji bau pang dia madam ID.
0: Hoi hoi, aduh adam. Kona raga di soi dana makin nomor di mau pang dori ni kuah, aduh na
1: phone tau
0: bersih lebih kan? Kali heavy ba?
1: Kati kona jari ya ba?
0: Hoi hoi, kona view soi dana pang besu oceanu hai buah farm setam jari.
1: Kau ingat pun mama ipar kat sini nanti kita belum lagi ni.
0: Karena kena he paisel lah sih ada mukti.
1: Tapi ingat dengan cepat ini lupa tanjat kasar dah ba?
0: Hoi hoi.
1: Ingat dengan pang ba juga, aku kan dari sini tu lupa tanjat kasar dah mina. Pang dapa aduh na aje tahu tu mnya de kau anda sian kali ni menda.
0: Hoi hoi, aduh bina hoi gini yumda kari gumba kara sabra kari nama kau nama tari kai kai semjan sazen betau biri bano.
1: Kaya ba?
0: Bina hoi gini yumda ne.
1: Oh.
0: Hozi hozi kau ina phone warisan apa sida atau mafam ketang lat na kari gumba posak kara thin bagi nama kau kara taba kari kari semjan sazen betau biri bano hai zaba bina gini yum sida.
1: Oh, aje phone je kok kok kok lawan phone je berakah tau lawan. Tengah ini dah.
0: Hoi hoi, yang nungai zere tu di. Matang dah muka tau biru.
1: Tengah zere kita pokolat tapi.
0: Hoi hoi hoi, tak kecili.
2: Advanced Tech Explore Maruti Suzuki Wagon-R now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, AVS with AVD.
3: Get attractive offers up to ₹52,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

Tabide U Times ngai khu takisi sangai channel gi sumangli lagi pungphom sida huji tabiru si Imphal Jatrakam Drama Association gi lila kambun sanaba sumanglila angang balai lila sigi ahanba tangkak

Matang dalam kuceri, ngerang bom cara Chandragi. Mayekta, oinam suami kumana sakpai say. Khambi dagliba, marup sinna, tendong yandagi, siam sarma gunita adugalutang kunu digi sanatomba ibe mamadi marup sinita bisi.

thawai gi thawai film sidegi laishram memagi khonjelda laishram romolana sering baduga thongam mamitina serang bi sei sitabi kibagluna tangkak sigi manipuri film se landok sabalu sinjari tabiri bisa akashvani phal gi fm sangai channel ni sangai channel da huri landok sari tongan tongan ba git sing git ki ahan bakudul da lakhuchari kumar sanugi naitong khonjel da git